telefonnya aku. Aku berlayar ke motor, motor maru itu. Itu kan ngamai kita program tu sibe, ada yang mikir main nanti berukat topa, monovema, tahu, meja leba, kekuata, isema, tengah telebai, tahu program kita ni, agak malu atuk motor, kau tahu ki, perlu ileba, aku ambil tahu kita lanoai, kefia fini. Nak tarang ofua, ematangi pemepiau kesisu. Nak tarang ofua, ematangi pemepiau kesisu. Omio tali, kefika noa wapitu, patahi babal noa noa. Tamai bebetek-tek semai. Eti ketohi mai mota mai mesin sa. Kalo api kia umai hotari. Malo apito. Kako apa kasih oi. Program malitio oi. Sabini. Koi. Kali pemo ke pekao kwa tu. Ai ki panongonongo koni. Prepasi mai pemis ke itali ai mengirio. Koi panongonongo atu pe. Ke kau ngasih asih. Faka koro, faka manatu aptanga pekia, ay aptanga kama maloi, ke weekend ko nilaipa. Uktula ako peng ay aptanga, pe ako aptanga faka potsias, faka koro be. Koy uraki ya koy wa, koy at Christmas ay putngawe evangelio. Eba ya hivi hivi uanema onovema kwa fa falaite kwa kwa fa hafati kwa kasege itali kutuwa pe evangelio pa mbekau evangelio kutuwa pe eba at Christmas kwa ni eba ya kihulima oni oni hivi hivi uanema onovema kwa kwa fa hafati ya pasmai pa me Sekretari Evangelio ke Prao Kuatu. Kimbuto kateu kiai. Tau yai ai pehe pati. Christmas Evangelio. Efiafi wanima onove ma. Ko efiafi falaite. Faiya kihuli maani oni. Maro apito. Ma maro atu. Elawa prokarama wa efiafi. Maro homumia maiko. Kalau lain itu ayat atau tak, malah umumnya mai, kamu mea.